Aver paramisi savi achlias popularno nabut angomis, penel hoi oromahine žida. Andale Samaria. Musajte penav hoi temediklom pre sociálna weby varesave romen so oleske patian. Šaj hoi lađan hoi hine Roma u federlengete penel hoi hine u židi. Savo hino čači pen, oda imar prinčar de budžan de manuša palo budrodi pena.